0: mňa prídu.
1: Chudák bere soň propiu adu. Bere rytmu adu. Bere soňu banda. Soňu banda horri, gejtu jazú. Dida, fresh.
2: Fresh. Udan ere, dida, baina fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dida.